0: Yeah.
1: Oh.
0: Yeah.
1: You'll never see promises, your lonely
0: name. Yeah. Solo comps. Yeah. Hör zu, hör gut zu.